0: ngata o ngata fela ha re palama ke nna ke mo supisa ka madibong kgetlong lena ke kgethile mogotlong dithabeng ha bo diphamola megotlo e hlodi mapatlelo ha ke etsa tsena kenyelwa mmoteng ke leba ka gare mogotlong dithabeng teng kilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ha hole motlotlei ha hole ha ke etsa tsena ke a hlahlathela motho wa dibogo dithabatseka kapo ke a lepelela
1: ha hole

Hodimo dimo kwana mothapong wa loti hodimo dimo mogotlong thialala setirekeng sa lebitso lefane ha ha bo batlokwa e senggala hadi se ho selile ho aketekwa le hlana hlana ke la motima hla ha ho hlana selwa o no tseba ho tswallwa basotho ra basotho ke reken St Martin's Mission ka la le shume le metso e tsheletseng phupu tsabeletso e tla simolla ka sehlabelo se halalalang sa misa se tla etellwa pele ka bogabane ke Bishop Joseph Mopedi se phamola ka morakereke di phamola di tla aketeka le rabasotho le lelapa le baleng la madingwaneng mo mokete o tla etellwa pele ke morena wa sehlogo wa madingwaneng morena Qetho Sekonyela ho tloha ka hora ya leshome le motso o le mong letsatsi le hlahlamang la leshome le metso e supileng phupu teng diphamola.